Bon kami kasam dari kasam film ni gitko kena sunamat gin. Wan Anuradha Padwal aru unidoli rangkapa git wagi tungenga mera kafhi.

nak simang singran marak ni gitrangko kena suaha. Dao tengah nak simang na sujinru marak aru unidul ni gitrangko gak matang sekagen. Gitrang aru inga, tengkario atam guru o rona ancingmo aru aman kuan kuamak.

0: Nasimang jenita CH Marakni gisikni katarangko agananiko kena suaha. Dao nasimangna Sena Purana Changgepa Lekha Pura Dunggepa Ma'a Sena Purana Changaniko Aro Gepen Naba Pangkamgepa Gunrangko Acik Rekata Yani Bidungo Mrs. Bruce Lee Khe Sangmani Aganirangko Kenanggen.
1: Dalni agalsak na mending tangbe ha dalni agalsako jangi tangba sakan tian atiti jangi tangna manjajok mande sak samai ko daka uni daka khani sakabnang ni jangi tanganiyo blacken nangye saksani obostha sakabnang ni obostharang ni ko sakko balmana skam chasongodi sena phoraina manjauba janma o agan phana changjauba jangi tanganiyo Neknekani tongbre jachum. Da alni mande de songsar ni reaniyo jatni namroro slorwani kamrango aro asongna takna nanggini rango kurang onpana jakti pana da aktela. Ndiba sina puraina sanggi jagpa mande de yako takna belmanja. Jeko takna ba jero komo janggi tangna ba chugaba gadang ni leka purang jauba mande Sena porai nama nani kote nang telaya. Mi cekrang salgi tu usa kote di doa. Ne aganani gnang. Yan ngabong bebea. Chasung getalo mi cekrang jak tu mi kusak matepe dongai jajo. Mamang kamon uamang si tang tang meng. Mi asarang meng jakku apsan di e. Pakri dan gerke noktang na. Jakna asung na kam kaa. Pasak kubadi mi cekrang jakku di badiang pelak. Lekha pura naniyo, sena pura ina makna taniyo, mi cekrang niut gelani ayaw enman pelaniyo ma. Sena pura ina makgepa ma'arang, dedrangku sena pura ina skir atnaska. Da'uni ma'arang di, atang lekha pura ma'upa za'uba, dedrangku cubi pura atna tekela, meka salah atnaska. Lekha pura dunggapa ma ani nok, uni nok tang dentangaya. Noka zaman itua, saara nokra rongthala. Kadatsna namjauba, je dongako rongthale namme kandal cendela. Nama tua chani ko mandal jauba, je dongako namme songe sachiyona. Sena pura namat gapa ma a, dedrangko, noktangko, aru antangko ba, nambata zangi tanganyona. Rikma kangata. Nambata gadango jangki tangan niyona soktuani jangki di leka puraan ini ma'amak siap. Prengo bisarangko singgenang di mesai maksu jaksuate uwa dedrang na salni sekang bacaani ko otna. Uniku di uwa makko puraina asongata. Mecet di prengon kam jak-cak jabata uwa song acana Takpar tungpar keparang na kam sual leo na. Ini ba iya ko tak matengo. Dedrang ko purayat na chanchiya ni uni gisko ni chalza. Bisa ko puray na asungate donaya niya. Basa ko bade namgani ko rakbaza. Badia ba bisa rang? Niro kapa griba gisak na nge tomtome purayaya. Badia ba bisa rang de sudet jotak takari potnaya. Uni gaman maa. Songi chani bagapan kamrango zakat chajauba makron samsa chide gisak paksa chide de drangni porani na samsa kataya bisarang manjayengode dongchappi skie onnananga bisarang bhagavani skie onnana batte ma ani skie onnani ko rachak nang batta aru chinap nang batta enne nakronga ma agbarang de drangko ma sibata Jiko takoba, wamang bisa na kasai cak ceki, wamang ko cakala. Uni gemensa endak yongga ene san sinamatna. Sena puraina sapa gizagpa, leka pura dongpa gizagpa nadi. Dedrangko nirokani altua gpa kam ongja. Bisa mai ko purainga, ski parang mai ko takna aganata ukode masipana nanggen. Ongjau de. School ni kitab kon porai ngama, apal ni golpo kitab sa, bisa ko gisak nangat tengama, ma alwizawa. Mungipunara, antangan sena porena changzaudi, bi sarangkora kalisa son kanaba, uubal komia. Sena porena changizagba maao, antangu kadonganiba, chuongrongza, aru uni bulgriani koma siude, bi saranguna bamzanaba, aro kenzanaba donga. Matam school bi sarang. Lekka pura dong pagi jang pa maa parangko mandera aja ni akan ani rangko bahasa ko badik na a ndake atangan lekka pura ko mat nera cenga niya mongsong ko pa onga lekka pura mat mang manga niya getal cha songode chuli jajok nokko jam ko na meni rok na sokna channa sapna tangka koro si sapi noktang ko na mruru atna dedrang na namgepa Pangkam kepala gunung koskina, aruwa mangko anseng baljokerakina, mongsong batte ma ani jako ke akka. Samtang tangna samsakani, songna nokna takna nangani rangko cuso katani, jatni asongni namgini na jakon pani, aruwa ngawa kita skien ra ani rang, daoni leka porani bakonga, ma a antangan. Yarangko wira cengza ode, warangko de drangko skira atna belmanza. Lekha pura mat gepa maa, de drangna yarangko skiotna, aru makangci janggi tanganina, wamangko tari iswa. Mandis kamung kumong nangrami, bakrami janggi tangani, bewalrangko, bisarang maa pauniko skira cenga. Pagaparang na batte maa gaparang, noko dongrong mata, andake, Guamang noktang ni, songsar ni, gunrang ko, dedrang na skiyot na, somoy arochol matbata. School rango, mongsong bate, onkal kapagadang rango, bisarang na skiyina de, mitsik rangan nambata, nejera toka. Mitsik bisa chone nga onin, una chonkal kapabarmarang ko baa, guamang na chaaniyot na, aroma ani dongjam matango, guamang ko niroka. Una agreba, soa chananiyo, nok jam korong talataniyo, aru nok ni gepen kamrangko chusok kataniyo, ua maa kodak chaka. Andakke, ua chononin mechikok nge, maa au nge janggi tangayani na tari suwa komatna. Ua bar marangko jaktang dekna, skia matba hai, dakla haun, ski gepong nge bisarang na skina, Aru wamangko di tanggata jakalna sapa. Ma'ani kaksani, aru cak-cikani, mecek skigpa o genang. Nok tangon, tayari samsuani ko matgepa, mecek bisa. Ma'a unga hawa, skira gemenko nok tango, aru janggi tanganiyo jakalpla. Endakke, ma'a oni demecekona, iya namgepa gunrang riangskaa. Demecek segepa rae, Noktang baku tak kahon, ia gunrangku, dedrangona sokatska. Naki, sena poraina canggepa, leka pora donggepa maa. Sena poraina canganiku, aru gepen namgepa, pangkamgepa gunrangko, atir gerkata.

Lika pora donggipa maa sena porana changaniko aro gipin naba pangkamgipa gunrangko achi krikata, yani bidungo, Mrs. Bruchlis ke sangmani aganirangko, knaswaha, tao sumairang dongkwenigimin nasimangna Christabel sangmani gitrangko gamatanggen, gitrang arang ngenga, nukma wangalanasa aro dunga chimna anna chingode. Kemakapabo, dunga chimna anna chingode.

embal sangmanir gbagi trangkho na simangna kama ta ha da John Wendrick Markir gbagi trangkho khnang skanam gen getrangara kha phakke